0: Ya estoy catado lo con el nanulio más que me hace voy a matar y la gane uji uno y la gane pero su pilawan si todo te mago te mujer solo calla calla calo a tu alía con calla calla nanu yo me diga ya te ya te lía yo a chévere a tu dedo de acá Uyên là cái lao Âu vô lâu Ta má á quẹ lì tí của ngã ta Cái nhất khi nâng mút Cả ngã vô ngột át tọa mà kìa Cô lạ lạc nâng ít xe bè hình bí lạc tí châu ghê lạc khi nâng mía ta Tak mali hilang memangnya hilang mian macam mana? Atau tu meralung itu umia juga atau mian kata mak tak? Nyawa ni kau alu itu bila kau yang kata mian tak? Kupinga hutan aku tak mali. Mana kami yang kata ulang semua? Atau tu mu nu kita ulah si nama atau tu mu yang kata ye lah si dah juga. Nalo na siya may alaw ka magpatay. Kaktiray siya kata. Ulo kaya sutalo we, tuwaso ka pihulo, kaya mga matalihi may we. Palungit siya may ato, yak madula ilwa dito. Nung po, tinang ni siya may ako mani lang. Kaktiray alung na may puyong ikwa mahuli man na. Pakai yang mampu luar biasa boleh dia ilat kehendak dapat ada terlalu di kuniak kahcer itu ini oh tayu ini di kuniak lagi itu ya kebaya tu kita mau kita mah kangen ya kau tamat cewek yang mak kau cewek luar kelada Kau itu melihat akhirnya, uang kainnya mata tegu atau tolong tau kau kain gelut anda kipi masuk, nyai juga jatuh masuk. Sekolah lagi soal umur tua tapi tahu lah, ya kau jadi orang semalah tu yang ni, angin tau lah tu lah ada, kau kain gelut anda ni, teman nak. Kau tahu ni aku pelak macam tu, ni lagi macam tu. Ia ini aku memang ini aku perlu kahwin macam ni. Kau lagi macam tu dah lalu sebab hulu ada kaya kaki lalu ada kau yang hati kui nak. Hulu ada tapi mungkin macam tu ada. Tapi gua mau ada kalau pakai ni apa kata? Nalu nengi macam tu. Kaya kaki lalu ada ni. Kau lagi yang biasa tak ada tulang tu. Nenek, ibu, imam ye, senyum, ya okey kami tu. Tapi kali tu di aku cakap yang naik. La imam kemau yang biasa tu, imam yang di nak kayu itu cemai aluang. Yang terenak kau ada tetap lagi nak pamer lagi ada dah cipta imam. Tahu tu semua, aku mahu utama guna tahu tu semua. Kau jadi aku tunggai nau yang mehat, yo, tak yo, yo hati, yo hati pun. Tetapi nak nama yang dia hilang, tak yo, meyo di nak kau mata. Inu ini angit cemaya tu lebih yang nama kamu nak kau mata. Tahu tu semua. Ni kumias, ahli, tahu kumias tu. Nungun ni kaga, nungun hebat itu kumias. Apa yang dah lumia lumia, kumias. Jadi kuat, tapi lo, kabel nalo, ihumatang nawi lo, kau hilang lagi. niakatatamona kiinanga lokepihimallau khanga intatili niunga tatamona uppataaguppa pihimallau si tautuktuni nukeeru timiaanna paakto kappeena
1: kaaweui
0: ee kaaweui kappeenare auna isumea unaata inuktigu nukeeru tippaameana tautuktuni kaawe himayun Kerja ada kau turut. Makunya ni paduk siu cakalung ni. Aduk wayulah takangat tu. Makua aduk kau takangkan ya tu. Adik tuluk damai kasi. Nakaya nui damai lau kamu mata tu. Kerja lu kablu na. Aki kau tini tu kau tu lau kamu aku. Kini kamu lu kau tu Anya kato alo ngalo ni, anya kato ngalo kau ini lumi yang cewek kaya kepada cewek, tahu tu luar itu ni. Aulak di tahu lagi nama lau tak kau tu nak lah. Tuk ujang nu makununga kah ni kuno ujang nu pin ni kuno walau nanti, cukup dan ni kuno. Bela tu semua, aku nak semua juga dah.
1: Kalau nani kuih ni mana kah, beli lagi pun. Kemana ni tunggu ba?
0: Mereka kau ikhlas, kita tidak tahu tu dua orang nak kau yang ada. Kita lupa jauh dek. Tak kau kata tu dua, tapi kau tak mahu kau belum nalo, tadi. Tapi kau tu kau lupa jauh dek tu kita ni. Tak kau tahu terlalu kerja, kan itu dua ribu mengada. Kau ini tak ada apa. Kebetulan aku semasa udah nangis mema, udah tong nangis mema cemas kewajok. Kalau bila kalau tu ada mengada, apa rehat dah di loko dua ribu mengada. Di jauh kata iba, apa rehat awan itu kuat. Tamat ko pila na yung miyak, uwali kito miyak. Takwa ulay siya sa ikid sulu. Uksara ko alay tamat ko. Tapaktid ko alay, kito alay siya. At uchi ko katiwalaw kay kaubla kulo unu, kakulo unu, kulo. Kipok daw ya yung nawata, amihogan waso ta. Yang awalnya cahaya kekadai kopi kati wina hulau kata yang ilunya itu walung nak mengata atau ciko kati gayu kata awalnya cahaya kata amih hulau kali kamani kami awalnya mendaun ilunya neling kata kau kemayu mian hulau mata pelajar yang kau kemayu Kau dia umat tu, lalu tu, tapi kau nak kapiana ni, tapi kau nak ini matang na wing ni, halu kapal na ayat kita halu, tapi kau nak halu inung ni, kalau kau ini mai umat ni, kau okey, kau umat, tapi jangan kau yang lalu tu, kau ini mai, tapi kau yang malik tu, untuk tu dia halu sudah, biar lihat balik lewat tak, kita lewat, nado nado, wahai Peko yau yau ni dia nak belajar yau yau sudah. Aci tom yau tak si tom yau. Pula dia dia nak kemaju. Tahu tu pun sudah tu hawa sudah aluk dia. Aluk tu hawa aluk sudah. Ya, pita ini aku di la aluk sudah. Pita okau di cias. Tapi walau kamu ada tegua. Silis tak ku alui. Tapak ikut tamak ku kapuk ku alui. Aci tomu tetakai, kau dicial kau meh tapi hulau kemak matiun. Kalau ini meh luat tua tokang itu ina, kau tulu ni dicial lo kemeh tak, tetakak mengau lagi ni nama tadi kau tadi mah, au lagi cial tua kakak belum nado, hulau nado ya kah, tadi lo.

0: Det var så begge til, der går people der i øvrigt, der magt der lønge som i mig der, har vi så arlo duk, endnu til du har lønge, jeg nært duk, du måske vil se, and welcome to our whole life on CBC North Radio 1, the region and news is up next with one and only, har vi så arlo duk, endnu til du, and English, du måske vil se.
1: Ula, CBC, you can talk to me, people there. Bang kau sahut, kau kau sahut tu alu kata kata kengu bahata, tak kau ngelan nuna bumi golut siu bi matu malak tu, kita mewni matu ikan itu ina kehanatu, ani kau ego mind, tapi mata cuma ngah hope bi golut siu binganik, kimi kau kanek tuin, tak na na minat tak jauh lok semaju 2021 nuk hati jauh lok tu ni, amar John D. Dan angkara jangan awal tu juga jangan lakukan waktu teman itu $3.3 billion ni kini nak jadi atau lu dia kegerakan ni ke maju itu cuma ngah hope bay ujaran ni abingan ini.
2: This includes the core infrastructure needed.
1: Tak kau cuma tu ini kegerakan waktu itu sana jauh lu tu lah kita lu tu sana jauh balik lu tu luar tanah tele mana nuna bumi. Amalula takku ucapan yang baik juga tahu kerja menjadi oksual atau tiga jangan kau matu aku $25 million ni kena ujian atau ni anda kau menjadi temukan anu kau ikut makhluk leluhur demi ucapan yang bimun takku inunut enam ini aku tiga jauh junut si boleh tahu juin kita mewujudkan limited. Kata dia kata ulutik Tim Hudson dan minister itu ikut makutil dengan mut dari mahu kalau tu tanda gua nak mahu ikut makutil yang gua jatuh tu dah kacau kacau tu.
2: That means cleaner electricity.
1: Salam anak saya ikut makutil ulutik awal cuci ulutik lo dari malu soal ulutik nato ngitu ni atau ulutik. Ani kau ego dari mana ribu tu ujaran ni apa ujut temani 400,000 amalu 435,000 ounces guluni akka kota mapi bi khatta kunna la renga hope bay hata nanuna bu me khitir mi nunang ni to niginga ngani ikhalu tu chep tamani 2030 matu la renga isuma gajau tama kota inuit unal tajamini uduit iluving it nanuna kota harunna xilan tuit ilik kucing ini inui atau luting, tapi malu sana ngogak tahan luting hulung me, ada nasak tahu yang ngatuk beachwood ilu betahu bingani ada wami ipacang, tapi malu tana ngelak hulung, tapi cuma ngaku jutau hatak si memat amalu kaju si kutau cak si ni Nick McCarthy tana beachwood mun, ukhalim mati tahu lah tu takkan ni karena tahu unalit saja nut ilu betau begisi macam ini.
2: I think this today really marks.
1: Ulu minta anda pergi aku tu cakap aku jukan ada mi unalit saja nun. Tapi malu ada kuat tu ke hati alu dia ada utah hati alu dia lu. Tapi kuat lu isi macam jauh ngina kaya hamat apa ikut tahu ngilu tu unalit saja aku tak si macam. Tapi kuat lu kau sila kena mana lu nak si macam hati alu dia. Ilu bagi jangit atau inau ni amajunu nak kasih majulimanut meeting ulu akar guni sibun itu ni.

0: tamanna piattu palo hattanga e ko pianna katta sunga ballayuin halluna tutulwe hard water manna tamanna isamalo tika yama manilla isamalo hatta tu chami utitto pilwang wakta makhaima kwa illumik Sanilagitunik o apartments ko yaw yun nila man na imik sululiming aktok tayo ma sabi kaya kabing ya kaya nga kawiyi ba may matay lahat at kung ano na buka pa matigayangin kawiyi majuit March mik tayo kang anik daman na suli uunak Oh, nak temek COVID itu segoven, ini tu nak ming. Tapi mak awak juga jatuh sih. Kau yang mak pernah cuci tiga, ilulili. Kau yang mak awak yuna tu salang ya si pelawang waktu mete tapi kan ini tu tu. Bayar bumi hatak tu ikan ni dah na YWCA ko awikon. Awal petang hilang tak kau tu. Kau yang mak awak Mia Miriam Imak Danago Ila Hai Daikani Hatakami Idlumik Sululani Isamalo to Hatak Popilong Watamik Katanga Hatu Tilutakwaro Pairi Biltamaritum CBC Bianca Makiwan Nalas Miyabun
1: Ovanga Miriam Imong Ovanga October me tamonga nutilakonga tavani miongolo songa imavo piohalang ni sone hernita me kuvisi hatta si mamma ohotio atako atase takhime imavo pioriatung nitu led hamma imavonno mana okorone imitoriatung nitu akhirasat Tilone atilo de kwa pinasu de angiyum mare tamane yakhana yasu pia rapile tamane take care misu baby misu imange pio kalangitu de kwa hernita imamitu pia rapio amamangano su pio kalangitu timivunno led pio kalangitu suna Ekhomasiarune hatasu led ubaluni nirirume ammalo tahanatsi tunasungumma timivunnu ammalo inuaktu hasimayo led to factua hauma uvago angio kavunnu atilume okhautirasua laukhuru imabu piohalangima Ikayo kasuatu na suta akrisut siya runa niya ma man nali timira akrisuvaliatu imavu piuralangi ma ikhoma siya runi sungulikunga tahitsi baktua sungulikunga ammalo timira tahitsi hatana sungumma tahitsi hatta siya riya hakunga imavu piungimma manna Atilo ikayo kasuatu kisiani akunialo amisualu inui otakilautu tamani miu piarabilo angio kalo amalute koa tapani ilohas. Angio ka tamani runni lagayattara inu hatiritsi alota kisiani kayusi runnale koro. Uvatini piungitumi imaha hurave kayusi runnanyangituro tapani.
0: Dan Miriam Imak dah kono sibici kono biang kama kewan mun kalima ila apa kerja ni ni pelak tu menengan kau yang mampin ni aku cikgu dah kua dah kau sih kerja ngada ilu kita tengah dah ila kampanye ngit angyo kangit hak si maju ya kau nengko kau yang maju kalau kesian itu tak pasti bisikon tidak kau biasa maju kaluan. Kan du ta kan du ta rollen ni? Har jag mätt den rollen där? Ilitsi.

0: Pasai Amerikan nam, Doha kan nam. Sudah sokoi bukan semua orang semua sok kau jalan yang mereka semua tak berani macam orang. Jangan sok jangan sok jangan semua saya makan sok jangan semua. Nukah hangit orang kan, awal tahun sini sok. Nukah makan jangan dengan nam, ini baru dengan nalar sunat semua. Takkan nalar. Okaa sutak palakalau kama okaa nadi ma. Suna bali alda okaa nadi ma takkan nalar tu. Kebe okaa nadi ma tak kau sen takkan nalar tu. Nila kasuk kalau kama nila okaa nadi ma okaa awalnya jum nadi ma. Suna besito takkan nalar ma. Tapi besito kejar bulunga. Kamu kejar lelak sama kamu, tapi kan aneh betul. Soalan nak fakir. Jadi aku nak dapat kamu kejar juga. Asyiklah. Kalau macam ni, tu kau lelak sama kamu. Kamu kejar juga dengan kamu lutar. Kalau macam tu, aku kejar juga. Oh, aku nak kejar juga kesian. Tapi aku nak kejar. Kesulitan makar all yang orang nak ada, nukil tiak cuma lom. Bukan orang lomah, kau sahaja orang melutam. Sto kakan kau orang mago, amalgu, umat senyuman yang kita ham, semua semua dah terkongan. Semua lom lom lomah, amalgu semua kita suka keluar lom seni. Saya mahu kamu kejar juga kamu juga kamu. Sudah kamu kejar rumah aku nak dah. Kau ia setiap yang ini kau lama. Kamu kejar rumah nak tinggal nak kamu tinggal nak tinggal. Sudah betakkan tiada kesatuan tak boleh ni nak tinggal. Saya mahu nak kamu tinggal nak tinggal nak kamu nak tinggal. Ingin guna naga lo. Iluan lu sahun nang nalar punak tu, urun nak kat, pengen saya kasi makan time tu, kamu kejauh kat satu nalar tu, time lu time kau jalan semua kamu, umur seni orang jago time tak kah, sima jalan tu, bila saya orang jago kau kan, kamu kejauh nang mengalih semua sesuatu sama. Kau seluruh, kau lakukan seluruh rupiah. Kau jual jual semua kamu. Pilih tangan yang kamu untuk tanya kamu. Wajar setiap orang jual semua tanah, takah, sima jatuh. Amat jauh nama kamu. Kau tak pilih orang seni kamu. Angkat seluruh semua. Kenal manusia tiada musuh dengan. Asalnya kau yang ulun uping asalnya, ulun uping asalnya. Takwa, wajah nak tuh cai, nak kulit mati awal, wajah nak figur tu, ni kita pun perikunan. Manusia ni wajah nak figur tu, takwa kau cai mana kena nak untuk nak fikir, cai mana tu. Asalnya cai mak tu mesti nak simak tu untuk nak fikir tu, tak boleh cai mana manusia nak tu. Kau sok tau kau mak untuk fikir tu ni mungkin selalu tak tu. Saya nak kopi tu, aman tak ha musim itu tu musim kasar cima jo, tak pun wayan pilih tau jo ko, pilih tau jo kalau nak tengok, saya melayu tu, kubir nak tak ko, saya kan, sekarang kubir tu, pilih tau yang ni macam, sana bah tak kau jadi sama kasar cima ni tak bani nak kesalau ni lah tu. Nukil sih menjawab tu nak lagi mana? Kita kangecak tu, mana kecak mana pun. Nukil sah tau lagi sih makan masai masak kencing sama kesetiaan. Tengoknya arwah, mana pun. Saya nak pikir suku biar, nak lagi sih makan. Kalau saya biar, sah kencing sama kesetiaan. Tengoknya lagi sih makan.
1: Ila tengoknya cintu tit. Sulu, ikalah kita kena tuin nak ketemu nak tuin. Kami kagalah lewat yok, kita kini kena jilid nak. Tama nak.

0: minuun malas juga sebenarnya ini tidak lute. Iga laku, abis waktu itu takkan ada yang nak temu atau dia apa sahaja orang mereka buat, tapi nak tahu apa sih orang orang kaya ke mana mereka.
1: Ini saya mah cium yang tiap koma kasih mana saya mereka tam, ini saya kong tam ni aku. Awak tak tahu nak tahu mana, tak kena yang tanya, ane tak tahu. Ili mula, ili mungkin nak tahu betul. Amal, sini ni orang kata macam, ini mahu tahu betul. Isteri orang nak isteri orang semua. Bukan ini, nampaknya memang orang yang isteri orang nak semua. Tapi orang nak isteri orang nak semua. Kafu sini tu, ini orang nak tu. Kamu ke orang nak semua. Ikalah mahu kata orang nak isteri orang semua, kata tengah siapa orang semua, orang kata tengah siapa orang kata ni orang tinggi. Ilmu mikir orang nak siapa orang, ikalah tak beti orang, ilmu macam siapa keluar tak kau orang, ikat sila orang tak kau nak orang. Sunat tu siapa beli, sunat siapa ni tak beli ni macam siapa ilmu semangat ilmu siapa ni takkan orang panga, amu tak kau nak tu tu siapa beli, sunat tu siapa beli sunat siapa keluar ni tengah ni macam ni nak tak. Ikalah kalau tak banyak, anda memang tak pengasang kalau tiak pun. Ilu tu siapa memang, tu siapa cara. Nang sejak lagi kan, ikalah mahu nak sejak lagi kan, sama ilu macam patut tu kan, ilu sama ilu nak ajak patut tu kan. Allah juga kata nak sejak lagi kan, ilu Allah nak ikalah tu. Ikalah mahu kata orang nak siapa nak siapa, mungkin nane. Jadi cakap kali siung kata, ayuh lagi kata, kanga kotor jadi. Ah, tu siapa? Guru cepat cakap cakap kali siung kata, ayuh lagi kata, nampun pelun lagi tiada siung kata, nampun awal pun nanya lagi kata, kanu cili. Tapi macam tu siapa kama ublak, macam gay ublak kama gay kama. Tapung malu, ikalah mau kau ikamu takkan jatuh siap malu, tak kekacian kulum, payah malu takkan rakut jodoh, tu siap petung tak bani ikalah mes, nang nang kau ikamu nang aku nak koyal nama koyal ini wasir ni dia mengerti cuma, nang aku nak sesi cakap ikamu, nang aku nak niat tu jauh nolak keluar cuma, takkan kau Ili mungkin nasi lemak sulit, susu yang lemak, tapi mah asal kalau nak bu, atau kita ni awak semua kan? Guat apa sebab tu bu? Guat si, ayuh gahang itu umat, guat kahat, ayuh gahang itu alam. Uat si ni awal si lo kanu lima, uat kopi lo mungkin sertinya. Guat siapa lagi yang saya umat, nampak nak kesiannya, isu maksud ini logo tu siapa tapi saya umat, atau kelangan kesiannya, atau kalau logo, uang nampak nak kau yang kata email yang kalau logo, email doktor yang mana logo, kesiannya isu mana ni, atau kemana ni, kalau kau cepat malin yang tu, email tu siapa tu, uha pada tu tu siapa tu, guat si cahaya. Ini usaha sulit pak. Tema, tekan malam ini, lapis belum nak sini. Ini untuk tahun ini. Pernah sebelum nak tahun ni kau makan untuk niara. Kasih meja untuk tahun ni kau rumah aku niara. Asyik waktu nak untuk tahun ni kau rumah aku niara. Minang aku suka malam ini. Lokas sahaja guna hati mak, angin sokat tangan kau kau mak, cai mangga penyum nak cintar aku semua mak, asal mangga. Tapi kuah asal pasal luaran nak semena lawak tu, minang aku asal mu, ilan nu, kacang aku lulu, ilang lulu, kacang aku minang nu, nuli aku penyum aku tu, minang aku nu, nukin nu kesian, cuman ini usah lawak tu. Apa kau boleh tahu semua kamu kau si cahaya isulit pa ikalornu kan pastawa nunam isulit pa sama semua apa kau pastawa.

super duper. Ma che pare di ossima che ma... Asciuglia, il lume non mi ne chiedo, non si lume a lume, ma... Il lume cava, non si lume, non si lume, allo parlo, non mi piace, non si lume a lume, ma io calamo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, tu sei a parlo, Tinha de correr a culpa não era. Três coisas não era o que era. Três coisas não era o que era. Estava de mão de chapa. Já que não me pagava, se ele tinha com o ano social, me pagava, se ele tinha com o ano. Tinha de agarrar o dano. Tapava com o monte, tapava uma. Tu se apelou, caia ali, sandinha de uma, angelhoada. Tapava uma, isso é muito. Tinha de correr, me partiu. Kano. Isa mong hindi. Wala akong ikalwak tuko. Susya ka lang kayo naman. Takap-tak pa tuloy ka kita ako. Isa mong balok sa mga. Takba kayo tayo mga. Hindi na kita na ako na ako. Okuha kayo. Takap na ako sa tiba to. Tayo mga. Isa mong ito na patak. Kiso, suyo kuloy kayo kita. Isa mong ibatak ka. Saya kuasa yang ulah kemasa. Saya beri waktu tu, saya kemalau semua waktu. Saya kena ane kama, saya kau kepada aku ni tak kena mungkin ni siapa. Kan aku ya, suka kalau mengat itu kesian mengat juga. Ayung itu kau mungkin ni kesian ni tak kau kena semua waktu. Tiga itu kau mungkin. Amma. Tak mana cuma tak kesemua tu siap belo, sana balik sih dengan isuk tahu juga belo semua kamu. Ima ka tak bunga anda memikul pulak tu coba coba lah kesiannya uang nunya kalau ya tu isuk tu ikalah tak nak tak tak yang anda kami kayu, ilok senyum tak tak senyum. Tak saya kalau ibu suka kalau ya, tu nanti kau melakuk. Jadi macam, kami cuci kalau ikut cuma satu kalau abang kami nak saya nak kerja cuma satu kalau ibu suka kalau ya tu, jadi macam kalau ya tu nanti kau melakuk. Atau si kalau macam kalau nanti macam. Okey tu, ini masih kita coba atas nama tanya dulu tak, umur umur kecil lagi tu, email ini lebih kaya tu, kopi ulit tak kerja penan, saya aduh saya tak tak kerja kerja, sunat bau nak, kalau kata ngosor tu, saya mesti kena kaya tu macam, tengah saya awas lima, umur tahun itu mah kaya waktu. Tak kerja kerja, tak keluar semua kita kau pinjam. Saya semua syar, ikam macam itu tak tukan dalam semua kanga. Good council, good kotu, ayam itu. Karena asyar kuli sikit dalam semua jaga. Karena ayam bersih. Unik kalau tak pemilihan itu, bukan sahaja kata oh mereka jahat, ini itu juga, ini itu jenis si bakar. Kaya asal kapangan mak, kubuju jauh juga betul mak. Saya mak, sana pertama nak ikan yang kisah awal nu nu kepelajaran kena sana, sana pertama sana ikan yang kisah. Saya mesra sama kamu, saya kena susah biar mana lagi kamu kaya betul. Tak kau nasulah sama kamu nak kaya, ibu aku tu sama kamu. Ini yang aku dalam mata kanan nama siapa? Ini kau itu. Siapa? Takun nak kau kan nak kau siapa? Uban itu dia kau siapa? Kanu kau siapa sih nak siapa kita? Semua temen mana? Maka maksa nunggu tahu uban ikan jawab jawab kami temak.

0: Paulus sanoi, manna mulle hänellä että teema on tosi malatilutti, teemit me atolotilutti.
1: Ei, teemme te, teemme anne varm, tämä on vastuuri tosi, mutta me luutamme paljon. Nämme nuo uuden nukkusjakolun asiakamme, nangekolun asiakamme. Mangala on mennyt täysimäni. Illoin alloa kun nostimme tämän vastaulutusmukama. Taikanga pyydellä ilauko joulutusmukama. Angel asimalla olorungo ja kaili saasukottane akkuma sikatuinen illuma. Premiheli ostaukama asuvasusimuka kutamalla. Taikanga nilli sikilausimukama ikkavingatuma. Maannali ullu akkauma o. Makolawa tuhan ni kalau tu, ulung ni ayah piatun nak lama, pisungun nama kalau kunga, kalau waktu kalau asing mikal waktu, tapi semua ni lor semua ni mesti pikang itu, kalau jalan semua, Allah, sini tak ada kata yang nasi makan kunga, kamera kita kata yang nak tu, pisun nasi lor semua nak tu, pisun nasi lor semua kalau waktu mana ni.
0: I'm not sure if you're going to be able to do it.
1: Inilah sekarang, pelukis yang saya katakan mereka sulit pak, apa kosikil juga, kurang. Ima tu sekarang naga, kerana apa kosikil nak semua, katak semua, kurang. Isi maksud kalau kau isi maksud tu memang, saya macam macam naga, kalau tu juga kerja katak kuah, anda memang katak tu aku ni ada hilang. Utak kalau nak kesiannya makinu sano tak bela kau mal, kinu sano asli nak lagu kesiannya nama nak sah mal, kinu juga tu nama nak sungguh juga, kesulit mal ane kau beli, saya mah kau tu nak hakka, saya mah kau nak majut tau, ane kau nak tu ya lagu kalau tu nak kesulit nak kesiannya. Ilum nak ramai yang untuk tertakak aku tak semua. Ika waktu hangat tu bu luta ilum nak tahu tentang mata. Ika waktu yang tahu tu ilum kau tinggal mangai ayun ngecek tentang mata tayku nara tahu tentang yang luta kalau itu mukwa. Kau tu aku suruh ilum kau tinggal mangai nuna melitumi. Inu trimming ini, saya mahu kau tujuh nak kak. Anu gue lam majuk nalia, anu gue jaga kahwin. Saya kau kesian, ayam nak sibat tu, nama si jawab mata kucing, cikgu mager tanding isu lagi mata trimming anu nami, karena ayam nak jawab tu.
0: Ia
1: Paulus yang
0: nami dia kaki tamas semina. Atulah tanya unikah anda tiada kebenaran yang itu lo ini apa jenis ikan jutau kena guna ni ameja. Tapi awak tiada kemudahan begini nak faham juga hati aku.
1: Kalau nama kalau lo apa sahaja kalau kamu kalau cuma jaga kamu amesua ni tay si kas kalau amesua orang kata kerana amesua ni orang kalau cuma mata tak kau cuma jaga. నూనె భూమి నూనె

0: paar op koeien weer wachten. Dan ging ik goud op toen ik. Dan was ik altijd aan de achterhoek. Al wat zag ik toen ik. Ze viel zich toen aan jongen niet op. Dan was ik gewoon een gewoon. Kau yung mga nasasakulit sa kusyan ng piso ng mga tayo yung wadya. Mama kaya tinig yung mga yung magduda. Tayo mo tayo man na yung nagsasakwa. Sama kwa, ukaw sa kapitan na yung kuruyak sa ka. At yung nga kuruyak ang wakituwit. Kasukan na unikatiyara ka kuma. Unikatiyara sa kundak suma. Saka ni Aswa, Mereka sudah lakukan jalan melalui Nuria kalau anaknya tak semua ulang tu nak semua. Tapi mana yang saya dari ibu. Tapi ni yang guru dia aku tak mahu. Ambil kalau ni dia aku dia kalau mereka tapi ni semua aku tak mahu. Tapi ni tahu yang guru ni. Tapi mereka aku tak buat. Tapi aku kalau sahur yang aku baru kalau kau yang nampak lagi bagi. Tujuan sakit dan juga, tapi kau pun tujuan berlaku. Ia bukan tujuan bagi daru yang waktu. Takkan aku nak urukkan waktu. Anjir mungkin nak kau tengin nanti. Siapa nak cakap tengin nanti ni? Aku nak berfikir siapa nak cakap takkan mula. Tapi macam yang dia waktu. Kau yang memang baik. Saya kau wanik tujuan kat tak semula tu. Hari ok tempat lain juga baca.
1: Ila kau yang nampi cerita bagi tahu tahu nak nak tanya sami kau
0: ni? Eh, itu macam itu tu bisa nak tak keluar juga kau yang nampi.
1: Ila kau kau yang nuk tahu?
0: Eh, itu.
2: Kuyen nami sabeo ammatana pita ava including me down ik gartillugo tusasarta but kuyen nami laruk tema sinnaksauti tuqarmit nillertittini alermigatta taana inuyunnersimalertuugaruak natugaq qipanneq nauyaarmio unikkartillugo uitaarisartillugo ila pigiarutiqarnaartuq ammalu Annoratiornermit ilinniartitau qattalertillugu mersoqattalertillugu ilaamersoqiorasoqattalertillugu unikkaar palliaanguyarluni noqqarvik samutti kitauneeratai naalalormilavu
3: ei nakduga sagama kepanna tamaninnaurangmeungutunga a Nutaga kuasa kau di tengah utara rasa magama, ada katakanlah mana anak-anak ni kuasa berasa magama, begitu anggap juga kurang mesti, amat sakit juga anak-anak kau di tengah utara mana pekerut, asalnya utara magama, tak kuasa sakit juga cuma kena kau berasa magakit, emak tuju. Anak-anak kutinu angin kaksin naruk paksunga. Anak-anak kutinu agama, anak-anak kukasunga bu. Takwa anik kuka. Sakit kutinu uinilu. Tunggan angin naksaru naksuni imana pilaw semagam. Tamaungan naujano, teng megata anak-anak kuka ikkawamane kurukunna sugar. Sokongnya karo sakotik caima. Tak usah semua kamu tak usah semua orang mengerti. Imane cuma tu. Sakit kerugu, ikat rok pakrugu, imane jok tau kerugu kamu. Sukuk tau kerugu longar. Kiu na sukurau bangsu. Amma ini cai mana tau. Sukuk tau kerugu longar kanak taru kerugu bangsu ngatai. Cai mana mekak suruk longar. Ikan, ikan keluar uang mana anak kucing juga ramadat pasang. Anak-anak kucing itu kucing orang kisah dekian untuk sekolah jarak tu. Amma nutaga kerja mata, anak nutaga kerja ajar tu tidak mungkin.

Adorei o cachorro com a mãe, adorei o cachorro com a mãe. Aí o cachorrinho já que tomou a na vida, adorei o cachorro. A mãe, adorei o cachorro que tinha que Que se a gente adorei o ano, a mãe chama na espada que está atuado o dono. Só o time é lixo com uma perigo. A time é com uma sorga na mãe. Pinga chora logo que acredite logo suca a tarroco. E chora a tunga tia a tarroco que tem mana que te ajudou a minha tuca. Tem mana muito chora a tuca para a gama. Que loa o nele do teatro de apoio do dia. A mata que banou a tarra o cuma. Tana no tarra cruga coi e lita calhanga tu. Chapeu chogo. Anak-anak ku ke kau mau begitu. Bisa anak tak kuru ke dekaku. Ada kau nak tu kuru tu ni nuka kita kara ke tu ni. Kerja mikir kuru nuka kita kara ke tu. Sudah ama kat tu. Kami dia orang suka terdekaku. Kami dia orang ada kau nak dekaku. Amat tahu bumi kami dia orang nak sesuatu macam mana. Tak buat. Jadi mana ini? Ubah mana kalau kau dah nak super semua, jadi mana mesti juga super agama. Tak kuat angin malu, orang nak angin ni tak kuat piuk juga angin kerja juga super sulit. Jadi mana? Amma tak mak. Ami itu malai pun matuk perahu sama katigun, makarunat cek sili mangan, sunak sari agak jumat kut. Tapi mana amangmi, kangar awak dah sunak siapa kau nak sunak? Tapi matu misa kuka mata nama utili agak nasuk taru kuda kaku. Tapi arau pasung amak sun, rau ngusuk surinya kau gilawang nikum. Emana piu juara sokat, agsuk. Saya macam niak juara dengan semua bosun saya. Emana cerna orang aku. Amar suami utk orang susu. Piu gini tangke, ayah kerja kerja lak tu. Gini kerja susu lak. Ati ani cerna nasun mika, mika aku piu juara umat. Nasari udah sungang minggu malam semalam. Tanah ini nanti tengah cerna aku, aku tiada waktu jual orang ni. Pianing mama itu waktu orang macam ni, kau biar kita waktu macam aku cuma kejar. Tak mahu konek kau jual orang, sana nasuka ngam. Piut yang itu aru na cukup lugu piut kujau kahang aku coba tak paksa muter mana amelaga na cukup paksa maru ubah mana kor aja kor coba kahang muter na aja kor coba siaga atau cukup paksa nukta kah kuruga sudah aja kor na tu kurugu na anu kahade kor na tak cukup aku coba biar nak tu aru jar. Pecah tahu ikan wak lumeru, ini sakit kucing ini suku tak sama, ini dah tak temat dulu, ini dah angin kapan, orang jauh begitu, saya melayu rumah tu, ini dah lugu, angin juga angin tu, ini minyak pecah kucing ini suara kejak mata. Orang aku tiada, tan tapi agak aku cuma jaga tu. Macam nak tu yang mikir kau rasa angin mata kangen, aku cuci angin cumi, angin kahang angin mau kahang berlunga. Tan cuma sakit maruni, ui maruni, jaga ruang aku sekarang. Tapi mana aku lagi tiada nak petual rumah. Tak cuma ini, tapi si kuku kau sekarang. Tapi saya kujar barang ini nama.
как-то, видимо, в общем, это

lasina temani 5 minggu maksunim. Ya kalau tu Charlie unuk nuriya nak tu, anuriya 15 muncikarat talunim, nila sina temani 10 milunim. Akagu sekenal kata omak tu go, anuriya 15 muncikarat talunim, nila sina temani 5 minggu maksunim. Korlok tu lid unuk nuriya nak tu go, tak silakat talunim nuau, anuriya 15 muncikarat talunim, nila sina temani 4 milunim. Akagu sekenal lawan sini go nuilek pelawa matu ublukut, tak seorang pelawa matu go blackut. Nigeloni 20, unyunyat mani 5 minggu masunim. Tiga tak kau selete menena sekiau ialah. Tiga ni kacang ni unuk, ama akagu.

tukisi yau jari rama o kau juri akang nganap kilo ni kami kau kau ane kita tau jari akak tu ne kita jari akak tu iman nai le jari akang itu tukita utu akami litat ba kau jari tuk inung ne kita jari akalat